0: Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic yang artinya menuju Republik Indonesia pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.
1: Segera download RRI Digital.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

Teman produa, dua aktor Korea, Yim Siwon dan Seolina, membintangi drama terbaru TVN berjudul Love in Disguise yang akan segera tayang perdana, di mana drama romance thriller tersebut dijadwalkan akan hadir pada tanggal 19 Oktober 2026 mendatang. Love in Disguise mengikuti kisah pewaris konglomerat generasi ketiga yang sombong dan mendadak menjadi tersangka pembunuhan, di mana seorang mantan perwira pasukan khusus kemudian menyamar sebagai sekretaris pribadinya untuk menyelidiki kasus tersebut. Dan dalam drama ini, Teman Pro 2 diadaptasi dari web novel dan webtoon populer berjudul Why Don't You Know She's a Woman. Tim produksi merilis foto pembacaan naskah yang dihadiri oleh sutradara Park Dan-hee dan penulis Moon So-jang pada Jumat 4 September 2026. Yim Se-won sendiri, Teman Pro 2, akan berperan sebagai Yoon Ye-jun, calon pewaris Taejang Group, dan merupakan konglomerasi terkemuka dalam dunia bisnis yang digambarkan menjadi perubahan karakter melalui intonasi yang memperlihatkan sisi sensitif hingga sikap dinginnya. Sebagai pewaris Taejang Group, Yoon Ye-jun akan diperankan oleh Yim Se-won, dan bisa dibilang ini adalah sosok yang dikenal sensitif sekaligus memiliki sikap dingin. Di sisi lain, Seolina akan memerankan Kang Jae-hee, mantan perwira pasukan khusus yang menyamar sebagai sekretaris Yoon Ye-jun. Melalui karakter tersebut, Seolina akan menampilkan energi cerah, sekaligus keberanian dan kekuatan yang menonjol. Sementara itu, Kim Jung-hyun dipercaya memerankan Kim Si-hyun, sahabat dekat Yoon Ye-jun sekaligus pengacara tim hukum Taejang Group. Dan sosok tersebut digambarkan serius dan selalu memperhatikan atasannya, tetapi menyimpan sisi misterius yang menarik perhatian. Adapun keempat pemain utama juga menunjukkan chemistry yang menarik nih, Teman Pro 2, ketika mengikuti pembacaan naskah bersama para pemain lainnya. Dan tim produksi pun menyebut-nyebut bahwa pertemuan karakter-karakter tidak terduga tersebut akan membawa cerita yang memadukan romansa, komedi, serta ketegangan. Buat kamu yang penasaran, Teman Pro 2 bisa banget ditonton melalui TVN ya, yang nantinya akan tayang perdana pada tanggal 19 Oktober 2026 dan yang akan menemani penonton setiap pukul 20.50 waktu Korea Selatan, waktu Korea Selatan, dengan kisah penyelidikan yang dibalut oleh romansa dan juga komedi.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2A masih di Spada. Selamat pagi. Semangat kebersamaan, kepedulian lingkungan dan keselamatan ini terus mewarnai gitu ya, termasuk pelaksanaan Jambore Indonesia Railway Cyclist Community atau IRCC 2026 yang digelar di Madiun pada hari Sabtu kemarin nih. Jadi kegiatan ini menjadi momentum bagi insan KAI untuk mempererat silaturahmi, menjaga kebugaran, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan lingkungan, di mana Jambore IRCC 2026 diikuti oleh lebih dari 600 pesepeda yang berasal dari berbagai daerah, operasi atau DAOP, divisi regional atau DIFRE, serta anak perusahaan KAI. Dengan mengusung semangat hashtag BeMoveBeStrong dan Ride With IRCC, para peserta bersama-sama mengayuh sepeda menyusuri wilayah Madiun, sekaligus membawa pesan positif tentang gaya hidup sehat, kepedulian lingkungan, dan juga keselamatan. Kemeriahan kegiatan pun semakin terasa dengan kehadiran Bupati Madiun Hari Wuryanto beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Madiun yang juga turut hadir dan memeriahkan rangkaian Jambore IRCC 2026. Nah, tidak hanya itu teman Pradua, salah satu aksi nyata dalam kegiatan ini adalah penyerahan 81 bibit pohon sebagai bentuk kepedulian KAI terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem di Kabupaten Madiun, yang diserahkan langsung oleh Managing Director of Rolling Stock PT KAI Heru Kuswanto kepada Bupati Madiun Hari Wuryanto. Penyerahan bibit pohon tersebut ini menjadi simbol bahwa semangat goes hijau yang dibawa oleh para peserta ini tidak berhenti ya pada aktivitas olahraga, tetapi menjadi wujud nyata, aksi nyata untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan juga masyarakat. Nah, dalam kegiatan tersebut teman Pro 2, KAI melalui IRCC berkolaborasi dengan komunitas pecinta kereta api atau Rail Fan Special Plus 63, ada juga Java Train untuk mengeksekusi dan juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya keselamatan saat melintasi perlintasan kereta api. Dan sosialisasi keselamatan ini dilaksanakan di JPL 122 dan JBL 129 Madiun, di mana para peserta mengingatkan agar pengguna jalan selalu berhati-hati, waspada, serta mematuhi rambu lalu lintas dan ketentuan keselamatan ketika melintasi perlintasan sebidang.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tapak Sejarah. Tugu titik 0 km Magetan. Titik 0 km Magetan tepatnya berada di sebelah selatan SMP 3 Magetan atau sekitar kawasan Jalan Ahmad Yani Magetan. Sebelum dibangun tugu ini, sebenarnya tanda titik 0 km sudah ada sejak zaman Belanda dan hanya ditandai dengan simbol tugu kecil. Namun kini, penanda itu lebih megah dan menarik. Tugu tersebut merupakan tempat titik awal untuk menghitung jarak dari Kabupaten Magetan ke daerah lainnya. Pemilihan lokasinya pun tidak sembarangan, harus sesuai koordinat yang telah ditentukan pemerintah. Titik 0 km di Magetan dihiasi dengan ornamen perjuangan masyarakat Magetan dalam menentang penjajahan Belanda dan ornamen susunan bupati yang pernah menjabat mulai dari bupati pertama hingga sekarang. Tapak Sejarah.

0: I need your arms around me. I need to feel your touch.
1: Oke, teman Pro 2, kita bergeser ke daerah Ponorogo di mana ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Ponorogo ini meningkat seiring berlangsungnya musim kemarau di mana sepanjang bulan Juli hingga Agustus 2026 BPBD Ponorogo mencatatkan sebanyak 54 kejadian dengan total area terdampak mencapai 189,11 hektar. Untuk karhutla tersebut tersebar di 38 desa dan kelurahan pada 13 kecamatan di mana area yang terbakar ini tidak hanya kawasan hutan saja teman Pro 2, tapi juga hutan rakyat dan juga lahan milik warga. Sampai dengan tanggal 31 Agustus sudah terlaporkan sebanyak 54 kejadian dan dari Kecamatan Sambit menjadi wilayah dengan area terdampak paling luas mencapai 42,505 hektar. Berikutnya Kecamatan Selahung seluas 30,6 hektar dan Kauman 30 hektar. Sementara dari sisi frekuensi kejadian, intensitas kebakaran pun cukup tinggi tercatat di Kecamatan Balong, Selahung, Jambon, Bungkal, dan Sambit. Masing-masing wilayah tersebut melaporkan lebih dari 4 hingga 5 kejadian sepanjang bulan Juli dan juga Agustus. Disebutkan kondisi vegetasi yang mengering selama musim kemarau membuat api lebih mudah menyala dan juga merambat teman Pro 2, terlebih tiupan angin juga turut meningkatkan risiko titik api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Aktivitas masyarakat yang melibatkan api di sekitar hutan maupun lahan kering juga harus diminimalisir teman Pro 2 ya. Dan diingatkan kembali untuk teman-teman agar tidak membuang sumber api sembarangan maupun membuka lahan dengan cara membakar.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang besar.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masa muda berakhir saat egotisme bertindak. Kedewasaan dimulai saat seseorang hidup untuk orang lain. Youth ends when egotism dies. Maturity begins when one lives for others. Herman Hayes, Get Through.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95,2 Pro 2 Era Remadion, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Pada yo, masih lanjut kebersamaan kita ya barengan sama aku Nabila Negari. Dan pastinya event Go West ini tuh lagi semarak ya. Apalagi kalau kamu mampir ke RRI Madiun. Barusan aja kita mengikuti tadi pagi ada ngontel bareng. Dan acaranya ini masih berlanjut ya teman Pro 2. Ada pameran dari komunitas sepeda tua Indonesia. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen tahu bagaimana sih sepeda tua itu bentukannya, nah mampir aja ke RRI Madiun ya. Selain itu kamu juga bisa melakukan donor darah, lalu ada cek kesehatan gitu, semacam itu. Ada juga bazar makanan. Jadi kalau kamu lapar, pengen mampir ke RRI Madiun, boleh banget teman Pro 2 ya. Nah, ngomongin soal ngontel bersepeda, kan ini lagi hype banget ya, lagi ngetren lagi. Selain jogging, selain jalan santai, sepeda menjadi olahraga favorit bagi banyak orang, mulai dari yang muda sampai dengan yang tua, yang lansia bahkan ya. Makanya sampai ada komunitas sepeda tua Indonesia ya. Ini sepeda itu kayak jadi ya, jadi suatu hal yang mengasihkan gitu ya. Terlebih lagi kalau hari Minggu, kayaknya cocok buat olahraga, santai, sambil melihat pemandangan-pemandangan gitu kan ya kalau lagi bersepedaan. Jadi kira-kira pengalaman paling berkesan kamu teman Pro 2 selama kamu bersepeda. Nah, ini bisa banget di spill-spill di WhatsApp kami 0811-369-7755. Jadi kira-kira apa nih teman Pro 2 ya? Goes terseru kamu. Kalau Nabila dulu pernah goes terseru itu adalah ini ya, jalanannya itu kayak nanjak gitu. Menurut Nabila kalau jalanan menanjak itu adalah sesuatu hal yang seru banget untuk goes. Kayak ada tantangan tersendiri, oh aku harus mencapai puncak dari si tanjakannya itu gitu ya kan. Nah kalau teman-teman Pro 2 sendiri apa nih? Aku tungguin ya sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya sekitar beberapa menit ke depan gitu, sambil aku putarkan lagu-lagu favorit dari kamu.

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Yo yo yo, sepada.
1: Sepada.
0: Sepada.
1: Sepada.
0: Sepada untuk sepeda.
1: Wow, ramai sekali.
0: Yoi, apalagi di RRI Madiun gitu ya.
1: Yes, benar banget.
0: Sebelum itu, kira-kira ini suara siapa sih teman Pro 2?
1: Hayo, tebak-tebak gak berhadiah ya.
0: Tebak, pasti udah gak asing gitu ya. Ini suara lama yang
1: suara lama
0: muncul kembali.
1: Karena ditarik Nabila ini, pagi-pagi dipaksa ini ya.
0: Oke.
1: Katanya iya suruh dong, nemenin ya.
0: Harus.
1: Aku mau pulang habis ini.
0: Gak boleh. Yang penting gak tarik ulur aja Mbak Prita.
1: Curhat ya. Gimana Bil, kabar? Sehat?
0: Alhamdulillah.
1: Kamu tadi gak ikut sepedaan ya?
0: Enggak dong. Karena aku jaga kandang.
1: Oh gitu.
0: Ini yaudah, jaga kaca nih.
1: Studionya di bawah aja sepedaan.
0: Ayo. Udah selesai lagi.
1: Oke, di depan masih rame ya?
0: Betul, masih rame banget. Emang ada apa sih Prita di depan?
1: Ada ngontel bareng ya. Tadi pagi udah kayaknya 100 kilo katanya. Diikuti ratusan ribu peserta ya. Enggak, ratusan orang memadati halaman RRI Madiun. Terus ini juga lagi ada perform dari teman-teman Ngawi Jadul kalau nggak salah. Terus ada apa lagi sih, lupa aku, musikalisasi puisi.
0: Ada musikalisasi puisi dari SMP atau anak SMA geger gitu ya.
1: Tadi juga udah jajan aku. Kamu udah jajan belum?
0: Wah, sudah banget dong.
1: Udah banget ya. Oke.
0: Okay. Jadi ada jajanan macam-macam lah ya di RRI Madiun. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 pada lapar kayaknya langsung aja cus gitu ya.
1: Bener banget. Dan tapi emang nanti kita juga mau dengerin suara-suara emas juga ya di sini ya.
0: Jadi selain suara perut ada juga suara emas.
1: Ada suara hati juga ya.
0: Oh iya, tentu saja. Iya.
1: Suara emas dari teman-teman peserta Bintang Radio ya.
0: Yep.
1: 2026 kira-kira nanti yang jadi bakal lolos di putaran berikutnya ada siapa aja kita, tapi harus dengerin dulu siang ini nanti di Pro 2.
0: Nanti dipantau aja teman Pro 2 ya.
1: Betul.
0: Bakal ada putaran sesi
1: putaran pertama sesi kedua.
0: Iya, putaran pertama sesi kedua. Jadi yes, bisa kamu simak teman Pro 2 nantinya di jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Yuhu.
0: Dan memang kalau cocoknya minggu-minggu begini tuh santai. Kan sudah berolahraga, jajannya juga sudah.
1: Udah.
0: Tinggal dengerin yang enak-enak dari suaranya teman-teman.
1: Dinyanyiin sampai
0: radio
1: tidur nanti ya.
0: Betul. Habis makan kenyang tidur. Lengkap sudah.

0: Oke, teman Pro 2, kita akan mengikuti nih ya Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun putaran pertama sesi kedua. Dan jangan lupa untuk kamu simak sekaligus vote peserta favorit kamu melalui bintangradio.rri.id. Jadi buat kamu jangan sampai lupa vote-nya dan simak baik-baik bagaimana para peserta akan tampil di putaran pertama sesi kedua. Stay tune ya.
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia 2026 RRI Madiun. Saatnya kamu jadi bintang.
1: Oke, masih di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Masih semangat ya semuanya ini ya.
3: Oke, habis, harus dong,
2: makan
3: harus
2: ini ya.
3: Semangat.
2: Betul sekali. Habis makan siang makin semangat, udah enggak grogi lagi ini ya.
3: Iya, harapannya seperti itu.
2: Betul.
3: Atau yang mau jajan mungkin ya untuk mengurangi grogi sebelum tampil gitu ya. Boleh banget teman-teman ke stand UMKM yang ada di halaman RRI Madiun.
2: Iya, bisa jajan di sana ya. Banyak sekali jajanan-jajanan dan juga minuman yang bisa dibeli sama peserta hari ini ya.
3: Oke, dan aku juga mau menginfokan nih untuk penilaian para dewan juri. Ini nanti akan dipilih 10 peserta putri dan juga 10 peserta putra yang akan lanjut pada putaran kedua pada tanggal 14 September 2026. Dan pengumumannya nanti akan dilakukan pada hari Senin 7 September 2026 melalui media sosial Instagram RRI Madiun dan juga at RRI Pro 2 Madiun.
2: Betul sekali. Nah, selain itu juga pengumumannya nanti on air ya di Pro 2 RRI Madiun, yaitu di tanggal 7 September 2026. Jadi bisa stay tune di sana ya di Pro 2. Nah, sekali lagi juga untuk voting ini masih akan terus dibuka hingga Minggu 6 September 2026. Tepatnya di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selain itu, hari ini kami juga mengucapkan banyak terima kasih ya kepada sponsor kami, yaitu ada Cheers Air Minum Terbaik.
3: Oke, udah gak sabar nih sepertinya Nindi untuk menantikan penampilan dari peserta nomor urut selanjutnya gitu ya.
2: Maka saatnya kita saksikan penampilan peserta berikutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Selanjutnya peserta nomor tampil 34,

0: aku Salsa Uswatun Fadila, jangan lupa bantu aku dan juga voting melalui bintangradio.id RRI Madiun. Terima kasih, jangan lupa vote sebanyak-banyaknya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Selanjutnya, peserta dengan nomor tampil 35.

0: Hai, perkenalkan nama aku Savania Atalindri Putriana. Jangan lupa vote aku dengan cari nama aku Savania Atalindri Putriana di Bintang Radio RRI.id. Terima kasih.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Oke, selanjutnya peserta dengan nomor tampil 36. Peserta dengan nomor tampil 36. Peserta dengan nomor tampil 36.
3: Oke, baik, kita lanjutkan ke peserta dengan nomor tampil 37. Peserta dengan nomor tampil 37. Sekali lagi, peserta dengan nomor tampil 37.
2: Oke, selanjutnya peserta dengan nomor tampil 38.

0: dengan nomor tampil 36.
1: Oke, baik, kita lanjutkan ke peserta dengan nomor tampil 37. Peserta dengan nomor tampil 37. Sekali lagi, peserta dengan nomor tampil 37.
0: Oke, selanjutnya peserta dengan nomor tampil 38.

0: Halo, aku Aurelia Kansa. Jangan lupa vote aku dengan cari nama aku di bintangradio.rri.id. Jangan lupa voting aku sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Selanjutnya, peserta dengan nomor tampil 39.

0: Hai semua, perkenalkan nama aku Muhammad Bimani Kubudra. Jangan lupa vote di Bina Radio RRI.id dengan cara cari namaku Ningga Pura. Terima kasih.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Berikut peserta selanjutnya dengan nomor tampil 40.

0: Hai, aku Amira. Jangan lupa dukung dan voting aku dengan cara vote di bintangradio.rri.id. Jangan lupa vote aku sebanyak-banyaknya. Terima kasih.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Selanjutnya, peserta dengan nomor tampil 41. Peserta dengan nomor tampil 41. Terakhir, peserta dengan nomor tampil 41.
3: Baik, kita lanjutkan peserta dengan nomor tampil 42.

0: Hai, perkenalkan nama saya Devan Bagus Sofiana. Jangan lupa vote saya di pintarradio.rri.id. Vote sebanyak-banyaknya ya, terima kasih.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Selanjutnya, peserta dengan nomor tampil 43.

0: Halo semuanya, perkenalkan aku Derin Clarina. Jangan lupa vote aku ya dengan cara cari nama aku di Bintang Radio RRI Derin Clarina. Vote aku sebanyak-banyaknya ya, terima kasih.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Berikut penampilan peserta dengan nomor tampil 44.

0: aku Pramesti Suci Wicaksono. Jangan lupa vote aku dengan cara ketik nama aku di Pramesti Suci Wicaksono di bintang radio RRI.id. Vote yang sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Selanjutnya, peserta dengan nomor tampil 45. Peserta dengan nomor tampil 45. Sekali lagi, peserta dengan nomor tampil 45.
3: Oke, kita lanjutkan peserta dengan nomor tampil 46. Peserta dengan nomor tampil 46. Peserta dengan nomor tampil 46.
2: Baik, kita lanjutkan kepada peserta dengan nomor tampil 47.

0: Hai teman-teman semuanya, nama aku Cecilia Sansa Putri. Jangan lupa vote aku dengan cari nama aku Cecilia Sansa Putri di bintang radio rri.id. Vote aku sebanyak-banyaknya ya, terima kasih.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Selanjutnya peserta dengan nomor tampil 48.

0: Halo semua, aku Satrio. Jangan lupa vote aku dengan cara cari nama aku di bintangradio.rri.co.id. Jangan lupa vote yang sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Terima kasih.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Selanjutnya, peserta dengan nomor tampil 49.

0: Hai, namaku Jasmine Zahra Amelia Yumna. Dukung aku di Bintang Radio RRI Indonesia Madiun 2026 dengan memilih Jasmine Yumna di bintangradio.rri.id. Terima kasih.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Selanjutnya peserta dengan nomor tampil 50.

0: Halo semuanya, namaku Farah Faza Fariha. Jangan lupa dukung aku dengan ketik Farah Faza Fariha atau GoFarah, GoFarh di bintangradio.id. Jangan lupa voting aku.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Selanjutnya, peserta dengan nomor tampil 51.

0: Halo, aku Gilbert Hayasita Rantein. Silakan vote aku sebanyak-banyaknya. Teman-teman bisa searching namaku di bintangradiorri.id dan teman-teman bisa searching namaku Gilbert Hayasita Rantein dan teman-teman bisa bantu voting. Sekian dari saya, terima kasih.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Selanjutnya peserta dengan nomor tampil 52. Selanjutnya peserta dengan nomor tampil 52. Peserta dengan nomor tampil 52.
3: Oke, baik, selanjutnya peserta dengan nomor tampil 53.

0: Hai semuanya, jangan lupa vote aku Nadira Jenentias di bintangradio.rri.id. Terima kasih.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
0: Selanjutnya peserta dengan nomor tampil 54,

0: Hai, aku Aryuda Arfa Avandi. Jangan lupa vote aku dengan cari nama saya Avandi di Bintang Radio RRI.id. Dan jangan lupa vote saya sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Selanjutnya, peserta dengan nomor tampil 55. Peserta dengan nomor tampil 55. Sekali lagi, peserta dengan nomor tampil 55.
3: Oke, kita lanjutkan dengan peserta dengan nomor tampil 56.

0: Hai, kenalin nama aku Reni Widya Ayu. Jangan lupa voting di .id RRI Madiun. Jangan lupa pilih aku ya. Bye-bye.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Selanjutnya, peserta dengan nomor tampil 57.

0: Halo, aku Haikal Akul Rusyad. Jangan lupa vote aku dengan cari namaku Haikal Akul Rusyad, HAYCHAL, di bintang radio RRI.id. Vote aku sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Berikut peserta dengan nomor tampil 58.

0: Hai, aku Pelangi. Jangan lupa vote aku dengan cari nama aku, Pelangi Tunjung Kusuma, di bintangradio.rri.id. Vote aku sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Berikutnya, peserta dengan nomor tampil 59.

0: aku Laila. Jangan lupa vote aku di bintangradio.rri.id. Terima kasih.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Selanjutnya peserta dengan nomor tampil 60.

0: Halo semuanya, kenalin nama aku Aptana Devrik Valdana Tama, biasa dipanggil Aptana. Jangan lupa dukung aku di bintangradio.ri.id dan jangan lupa cari nama aku Aptana DVN. Terima kasih.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Berikutnya, peserta dengan nomor tampil 61. Peserta dengan nomor tampil 61. Sekali lagi, peserta dengan nomor tampil 61.
3: Oke, kita lanjutkan dengan peserta dengan nomor tampil 62.

0: Perkenalkan, nama aku Teresia Denu. Jangan lupa vote aku dengan cara klik nama aku dan cari Teresia Denu. Vote aku sebanyak-banyaknya ya di bintangradio.rri.id. Terima kasih.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Berikutnya, peserta dengan nomor tampil 63.

0: bisa, tak bisa jatuh cinta. Hai semuanya, aku Ihsan Ghozali. Jangan lupa vote aku di dengan cari nama aku Ihsan Ghozali di Bintang Radio RRI.id. Terima kasih.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Selanjutnya peserta dengan nomor tampil 64.

0: aku Febriana Mandayardita. Jangan lupa buat vote aku ya di bintangradio.rri.id. Jangan lupa vote aku yang sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
2: Selanjutnya, peserta dengan nomor tampil 65. Peserta dengan nomor tampil 65. Sekali lagi, peserta dengan nomor tampil 65.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
3: Iya, tepuk tangan yang meriah untuk peserta-peserta yang sudah tampil di siang hari ini.
2: Iya, betul. Bagus-bagus banget ya.
3: Betul
2: Nini
3: sekali.
2: Ya. Tapi tadi ada juga peserta-peserta yang waktu dipanggil nih belum hadir gitu ya.
3: Iya.
2: Dan ini akan kita panggil kembali dengan 3 kali apabila peserta tidak
3: hadir di panggilan ya. Ketiga ya. Nanti dinyatakan gugur.
2: Betul, oke. Okay. Diawali di nomor tampil 21. Peserta dengan nomor tampil 21. Peserta dengan nomor tampil 21.
3: Oke, okay. Gugur,
2: gugur
3: ya.
2: Ya.
3: 21.
2: Sah ya, gugur. Oke, okay, berikutnya peserta dengan nomor tampil 26. Peserta dengan nomor tampil 26.

0: 36, peserta dengan nomor tampil 36. Sekali lagi, peserta dengan nomor tampil 36.
1: Oke, peserta dengan nomor tampil 36 dinyatakan gugur.
0: Kemudian peserta dengan nomor tampil 37. Peserta dengan nomor tampil 37. Sekali lagi, peserta dengan nomor tampil 37.
1: Peserta dengan nomor tampil 37 dinyatakan gugur.
0: Selanjutnya, peserta dengan nomor tampil 41. Peserta dengan nomor tampil 41. Sekali lagi, peserta dengan nomor tampil 41.
1: Peserta dengan nomor tampil 41 dinyatakan gugur. Selanjutnya, peserta dengan nomor tampil 45. Peserta dengan nomor tampil 45. Peserta dengan nomor tampil 45.
0: Baik, peserta dengan nomor tampil 45 dinyatakan gugur.
1: Selanjutnya, peserta dengan nomor tampil 46. Peserta dengan nomor tampil 46. Terakhir, peserta dengan nomor tampil 46.
0: Peserta dengan nomor tampil 46 dinyatakan gugur.
1: Berikutnya, peserta dengan nomor tampil 52. Peserta dengan nomor tampil 52. Peserta dengan nomor tampil 52.
0: Peserta dengan nomor tampil 52 dinyatakan gugur.
1: Selanjutnya, peserta dengan nomor tampil 55. Peserta dengan nomor tampil 55. Terakhir, peserta dengan nomor tampil 55.
0: Peserta dengan nomor tampil 55 dinyatakan gugur.
1: Peserta dengan nomor tampil 61. Peserta dengan nomor tampil 61. Terakhir, peserta dengan nomor tampil 61.
0: Peserta dengan nomor tampil 61 dinyatakan gugur.
1: Berikutnya, peserta dengan nomor tampil 65. Peserta dengan nomor tampil 65. Terakhir, peserta dengan nomor tampil 65.
0: Peserta dengan nomor tampil 65 dinyatakan gugur.
1: Baik, seluruh peserta tadi sudah tampil menyanyikan lagu pop ya Anjani pada putaran betul. Pertama Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun.
0: Iya, betul Nindi. Dan selanjutnya ini nanti akan dilakukan penilaian oleh para dewan juri untuk dipilih 10 peserta putri dan juga 10 peserta putra yang akan lanjut ya nanti pada putaran kedua tanggal 14 September 2026. Dan nanti pengumumannya akan dilakukan pada hari Senin 7 September 2026 melalui media sosial Instagram @RRIMadiun dan juga @RRIPro2Madiun.
1: Nah, selain itu nanti juga akan on air ya di Pro 2 RRI Madiun tanggal 7 September 2026. Jadi bisa stay tune ya di Pro 2 RRI Madiun.
0: Betul sekali.
1: Dan sekali lagi untuk voting nanti masih akan terus dibuka hingga Minggu 6 September 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tentunya selain itu kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para sponsor kami, yaitu ada Cheers air minum terbaik.
0: Dan juga kita mengucapkan terima kasih atas antusiasme dari peserta yang sudah menampilkan penampilan mereka yang terbaik hari ini ya Nini ya.
1: Betul sekali, ini semoga nanti bisa segera ya pengumuman nanti ya bisa menyimak begitu ya.
0: Iya betul.
1: Betul sekali. Kali gitu Anjani, kita tuntaskan ya putaran pertama di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun. Saya Nindi Aprilia.
0: Saya Anjani Moi.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja kita ikuti Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun. Sampai jumpa pada putaran berikutnya.
3: Baru saja ya kita ikuti teman Pro 2 Bintang Radio Indonesia 2026 RRI.

0: Ganjar Imadiun untuk putaran pertama sesi kedua. Dan sekali lagi Nabila ingatkan, jangan lupa vote peserta favorit kamu melalui bintang radio rri.id. Dan voting masih dibuka hingga hari ini terakhir pukul 12 siang, teman Pro 2. Sekali lagi Nabila ingatkan, jangan lupa untuk vote peserta favorit kamu yang sudah kamu dengar mulai dari kemarin sampai dengan hari ini tadi ya. Bisa melalui bintang radio rri.id dan voting masih dibuka sampai dengan hari ini pukul 12 siang. Ya, jadi selanjutnya nih untuk pengumuman akan dilakukan besok Senin tanggal 7 September 2026 di Pro 2 RRI Madiun. So, stay tune dan kamu bisa pantengin media sosial @RRI_Madiun dan @RRI Pro 2 Madiun. Nanti di situ akan diumumkan ya, teman Pro 2. Pokoknya stay tune terus di frekuensi 95,2. Bisa kamu simak juga melalui aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu. Sampai siang.

Oke teman Pro 2, perjumpaan kita barengan sama aku Nabila Negari harus udah berakhir nih. Tapi tenang aja teman Pro 2, nanti akan ada hitlist mancanegara setelah tadi kita simak bersama Bintang Radio 2026 RRI Madiun ya. Untuk putaran pertama, sesi kedua ya. Nah, nanti ada agendanya seru-seruan barengan Pro 2 RRI Madiun. Pokoknya sampai dengan menjelang sore ceria nanti ditemenin sama Anjani Moy. Nah, aku pamit ya teman Pro 2. Sampai jumpa di lain kesempatan jadikan generasi muda sebagai headline.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 dari Radio Teman Terbaik Kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2, selamat hari Minggu. Kali ini di siang hari ini aku Jenny Moy bakal temenin kamu semuanya sampai nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Dan tentunya di hari Minggu ini kita ada di headlist weekend ya. Setelah tadi kita juga dengerin bareng-bareng audisi bintang radio ya. Tahap 1 nih teman Pro 2, sesi yang kedua. Gimana ada jago-jagoan kamu yang sudah tampil teman Pro 2? Jangan lupa juga vote-nya ya. Yang ditutupnya hari ini nih teman Pro 2. Jadi segera di vote ya peserta pilihan dan juga favorit kamu. Dan tentunya aku masih bakal play juga single-single di sesi Hitlist Weekend kali ini teman Pro 2. So pastinya kamu harus tetap stay tune di 95,2 FM, RRI.co.id maupun RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Teman Pro Duet sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya tepat pukul 11:34.
1: Saat dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyanyi lagi. Selamat, selamat.
3: Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

95,2 Pro 2 dan Madu untuk mantar baik kamu. Tama Pro 2 masih barengan sama Jenny di siang hari ini ya. Tentunya aku masih bakal temenin kamu semuanya dan juga hibur kamu semuanya, Tama Pro 2. Di siang hari ini, setelah tadi kita di headlist weekend ya, kita beralih ke santai siang kulineran gitu ya. Kita bakal bahas beberapa informasi dari dunia kuliner ataupun makanan, jajanan, apapun itu ya. Sambil temenin kamu makan siang gitu ya, teman Pro 2. Meskipun aku sendiri ini belum makan. Yang penting kamu jangan lupa makan siang ya, teman Pro 2. Untuk menambah energi menjalani hari Minggu yang sudah habis setengah ini, teman Pro 2. Masih ada 12 jam lagi menuju hari Senin. Malah aku ingetin gitu ya. Gak apa-apa, kita nikmati dulu ya hari Minggu ini, teman Pro 2, sebelum besok kita kembali beraktivitas di weekdays gitu, teman Pro 2. Masih ada 12 jam lagi, tentunya juga masih akan ditemenin sama Pro 2 yang kita masih akan mengudara sampai nanti pukul 12 atau 24.00 ya, sampai tengah malam ya, kita masih bakal hibur kamu, teman Pro 2.

Oke, biasanya sayuran itu kan fresh gitu ya, menyehatkan ya teman produe. Tapi akhir-akhir ini ada sesuatu yang menggemparkan gitu ya. Ditemukan sawi putih yang berformalin ya teman produe, dan ini tuh viral gitu teman produe. Nah, sawi putih ini juga perlu dibersihkan ya dengan tepat sebelum dimasak ya teman produe. Karena keviralannya ini ya teman produe, kita harus tahu ya cara menyiapkan sawi putih yang tepat untuk nantinya kita olah gitu ya untuk sebuah masakan. Nah, tentunya sawi putih ini juga jadi salah satu sayuran yang mudah ditemukan di pasar ya maupun supermarket. Sayuran ini juga sering banget diolah jadi tumisan, kemudian sop, campuran berbagai hidangan tentunya. Tapi sayangnya nih baru-baru ini muncul berita soal sawi putih di China yang ternyata direndam dalam formalin ya biar lebih awet. Waduh, bahaya juga gitu ya. Perbedaan antara sawi putih segar dengan yang terpapar formalin ini bisa dibedakan teman produe melalui ciri fisiknya nih. Sawi putih berformalin ini akan lebih tahan lama segarnya ya, walaupun disimpan di suhu ruang, beraroma tajam hingga nggak ada serangga yang menghinggapi gitu ya teman produe. Dan agar terhindar ya dari sawi putih berformalin, nanti ada beberapa caranya gitu ya teman produe yang nanti bakal aku spill ke kamu semuanya. Yang pastinya dicuci itu sudah pasti ya, dan ada tips-tips lainnya yang bakal aku spill ke kamu semuanya. So kamu harus tetap stay tune teman produe di 95,2 Pro 2 Radio, teman terbaik kamu.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin tolong ya. Yang aku beli
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
0: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
3: Segera download RRI Digital.

Oke, okay, Teman Pro 2 masih barengan sama Anja nih di Santai Siang ya, Teman Pro 2. Tentunya kita masih bahas terkait dengan berita viral ya, sawi putih yang dikasih formalin nih Teman Pro 2. Tapi ini terjadinya di Cina ya. Tapi ya gak ada salahnya juga kita patut waspada gitu ya Teman Pro 2. Bukan gak mungkin juga ya, ada pihak-pihak yang jahat ya mengawetkan sayuran dengan formalin biar dia tuh tahan lama gitu Teman Pro 2. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan gitu ya untuk mendeteksi atau sebagai proteksi ya, langkah-langkah yang mungkin bisa kita lakukan ya untuk memastikan sayuran yang akan kita masak dan juga konsumsi ini benar-benar fresh ataupun tidak mengandung bahan pengawet gitu ya Teman Pro 2. Nah, ada tips yang pertama tentunya dicuci ya Teman Pro 2. Dicuci dengan benar sebelum dimasak gitu Teman Pro 2. Nah, hal lainnya bisa kamu lakukan adalah memisahkan setiap lembar daun sawi putih gitu ya. Cara ini membuat bagian daun yang tersembunyi ini lebih mudah dibersihkan. Jadi jangan langsung dipotong gitu ya Teman Pro 2, tapi dipotek dulu satu-satu gitu. Cuci setiap daun menggunakan air mengalir selama sekitar 2 sampai dengan 3 menit sambil membilas ya. Ini bisa digosok juga permukaan daun secara belahan dengan tangan, dan perhatikan juga bagian pangkal dan sela-sela daun ya, karena kotoran bisa terselip juga di area tersebut. Dan setelah selesai, kita bisa meniriskan nih sawi putih sebelum dipotong ataupun dimasak. Nah, ada juga dengan cara merendam sayuran dalam larutan soda kue nih Teman Pro 2. Campurkan sekitar 1 sendok makan ya soda kue dengan 10 liter air hangat. Ini bisa merendam sawi putih selama kurang lebih 15 menit ya Teman Pro 2. Dan setelah itu bisa dibilas kembali seluruh daun menggunakan air bersih agar tidak ada sisa larutan yang menempel. Perlu diketahui juga, soda kue ini bukan jaminan juga ya untuk menghilangkan seluruh residu bahan kimia. Pencucian dengan air mengalir tetap menjadi langkah penting ya sebelum sayuran ini dikonsumsi Teman Pro 2. Kemudian kita juga harus memilih ya kualitas sayuran yang kita beli gitu ya. Tentunya tempat membeli ini juga jadi hal yang berpengaruh gitu Teman Pro 2. Kamu bisa memilih sawi putih dari pasar, toko atau supermarket yang menjaga standar keamanan pangan. Sayuran lokal juga dapat menjadi pilihan ketika tersedia dari pemasok yang jelas gitu ya Teman Pro 2. Perhatikan juga kondisi fisik sawi putih sebelum memasukkannya ke dalam keranjang belanja. Bisa memilih sawi putih yang terlihat segar, tidak berlendir, dan juga tidak memiliki bagian yang membusuk gitu ya. Hindari juga sayuran dengan kondisi yang tampak nggak wajar ya, atau sudah mengalami kerusakan. Tapi misalnya terlalu apa ya, mengkilap gitu ya Teman Pro 2, itu ya bisa jadi indikasi juga habis direndam pengawet gitu ya Teman Pro 2. Jadi pasti kelihatan sih menurut aku ya, buat ibu-ibu yang udah sering beli sawi putih gitu ya, pasti bisa membedakan gitu mana yang ini beneran segar gitu ya. Biasanya tuh ada juga serangganya yang ngikut gitu ya di sawi putihnya Teman Pro 2. Kemudian hindari sawi putih yang berbau menyengat gitu Teman Pro 2. Nah, sawi putih yang dengan bau sangat menyengat atau kondisi fisiknya tidak normal gitu ya, sebaiknya nggak langsung dikonsumsi ya Teman Pro 2. Pisahkan bahan tersebut dari dan juga pertimbangkan untuk tidak memasaknya ya. Namun bau dan juga tampilan saja ini nggak bisa memastikan juga Teman Pro 2 ada atau tidaknya formalin yang terkandung di dalam sayuran. Jika mencurigai adanya bahan bahaya, pemeriksaan melalui metode khusus ini diperlukan juga untuk lebih pasti ya,
untuk memastikan gitu ya. Formalin juga bukan bahan yang aman digunakan pada makanan ya. Disarankan konsumen sebaiknya membeli sayuran dari sumber terpercaya tentunya, dan selalu mencuci sebelum diolah, nomor 2. Jadi kita harus semakin waspada ya, bahkan sayuran aja ini dikasih pengawet gitu ya, teman-teman 2. Wah, susah. Ya, emang gimana lagi ya? Mungkin juga untuk menjaga biar enggak cepat busuk dan juga bisa tahan lebih lama gitu ya, teman-teman 2. Karena memang sayuran ini kalau nggak laku ya membusuk gitu ya, teman pro 2. Jadinya mungkin untuk mengurangi kerugian tapi dengan cara yang tidak bijak gitu. Jadi ya semoga aja kita bisa terhindar ya dari bahan-bahan makanan yang tidak sehat ya, dan juga dicurangi. Ya maksudnya harus tetap selektif saat memilih sayuran.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Masih bareng semua jadi teman Pro 2 di santai siang. Kali ini teman Pro 2 gimana? Udah makan siang atau belum? Aku masih bingung nih mau makan apa nih teman Pro 2. Selain makan siang gitu ya teman Pro 2, yang juga enggak boleh kita lewatin tuh sarapan ya. Kenapa tiba-tiba ngomongin sarapan teman Pro 2? Karena aku punya informasi terkait dengan minuman ya teman Pro 2, yang kayaknya lebih direkomendasikan untuk diminum di pagi hari gitu ya teman Pro 2. Asupan cairan di pagi hari ini tentunya juga penting ya teman Pro 2. Tubuh selama beberapa jam tidur ini tidak mendapatkan asupan sehingga rentan dari dehidrasi. Dan tentunya kamu perlu memastikan konsumsi minuman sehat yang memberikan nutrisi sekaligus mengisi kembali cairan tubuh nih teman Pro 2. Sebagian orang biasanya langsung minum kopi ya kalau pagi-pagi tuh identiknya dengan minum kopi di pagi hari ya. Namun ketika gizi jadi pertimbangan ya, sebenarnya bukan kopi nih yang jadi pilihan terbaik teman Pro 2. Nah, aku punya beberapa rekomendasi gitu ya, minuman sehat yang bisa kamu nikmatin di pagi hari. Yang pertama, ini ada yang namanya kefir teman Pro 2. Ini tuh minuman susu fermentasi yang kaya akan probiotik, protein, dan juga kalsium. Kefir ini bisa didampingi menu lain seperti buah-buahan, oat, telur, dan juga roti panggang gandum. Kemudian yang suka matcha ya teman Pro 2, ternyata ini juga baik dikonsumsi di pagi hari. Minuman seperti matcha latte ini bisa dijadikan minuman untuk memulai hari. Matcha ini terbuat dari teh hijau yang memberikan energi kafein lebih lembut dan juga tahan lama ketimbang kopi teman Pro 2. Hal ini berkat kandungan L-teanin yang meredam efek gelisah dan penurunan energi yang drastis. Ini bisa dipadukan dengan susu atau alternatif susu untuk menambahkan asupan protein. Kemudian teh tawar. Nah, ini juga minuman sehat di pagi hari yang direkomendasikan ya teman Pro 2, baik itu teh hijau, ulang, hitam, maupun jenis teh lainnya sebaiknya dinikmati tanpa pemanis tambahan. Tapi kita tuh udah cenderung terbiasa ya kalau teh tuh pakai gula gitu ya teman Pro 2. Padahal ya jelas lebih sehat teh tawar gitu ya teman Pro 2. Kemudian infus water atau air lemon ini juga mampu memberikan asupan vitamin C yang mendukung daya tahan tubuh. Kamu cukup menyiapkan air putih, kemudian dicampuri irisan lemon atau buah citrus lain ya, rempah ataupun timun. Simpan di kulkas semalaman dan juga nikmati keesokan harinya. Itu tuh, aduh, seger banget teman Pro 2. Kemudian selain itu air kelapa ya. Air kelapa ini juga mampu menghidrasi dengan rasa manis alami. Melansir dari headline, air kelapa ini mengandung beragam mineral penting termasuk kalsium, magnesium, dan juga kalium. Nah, yang terakhir ini teman Pro 2, minuman yogurt. Ini yogurt ini gak cuma cocok buat anak-anak ya, tapi juga orang dewasa. Meskipun mirip dengan kefir, keduanya ini berbeda ya teman Pro 2. Yogurt siap minum biasanya lebih encer dan juga mudah diminum. Minuman ini juga jadi pilihan baik minuman saya di pagi hari sebab tinggi protein, kalsium, dan juga probiotik. Tapi ya lagi-lagi yogurtnya yang yogurt apa ya? Yang yogurt plain gitu ya teman Pro 2, karena kalau ada tambahan rasa-rasa dan juga pemanis ya jadinya kurang sehat ya teman Pro 2. Tapi selain itu semua tentunya air putih adalah yang utama ya teman Pro 2.
harus diimbangi juga dengan air putih, karena itu juga penting banget untuk tubuh kita ya teman produa, untuk menghidrasi tubuh kita. Dan itu tadi beberapa minuman yang mungkin bisa jadi opsi ya dinikmati di pagi hari selain minum kopi.

0: interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

menyimak informasi-informasi dari aku di Santai Siang Kuliner tadi ya, teman pro 2. Tentunya aku pasti bakal temenin kamu sampai nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Yang juga nanti kita akan menyimak juga ya tanggal lagu. Di hari ini kita nanti akan bergabung ke program 2 RRI Jakarta tentunya buat ngikutin top 20 ya teman pro 2, tanggal lagu nasional dan juga internasional. Nanti bakal ditemenin sama Desi dan juga Elan di pukul 14 sampai dengan pukul 16 tentunya. Yang juga kita masih ada 1 jam lagi ya di segmen Santai Siang Olahraga, yang pastinya aku juga punya beberapa informasi dari dunia olahraga ya, harus banget kamu pantengin. Oke, satu single dari Mika Tambayong, teman pro 2, tak tergantikan aku hadirkan di siang hari ini.

0: Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut. Mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur atau Tempu, Punden Tugumas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, Gua Sidodadi, Punduk Legak Kecak, dan Punden Watu Dakon. Petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dalam jurnal itu disebut pula bahwa Alas Ketonggo menurut penduduk setempat merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Hutan sakral tersebut menjadi salah satu aset wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Okay, itu mau Pro 2 masih barengan sama Jenny di Santai Siang. Kali ini kita udah masuk di Santai Siang olahraga ya, teman Pro 2. Artinya apa? Artinya aku punya beberapa informasi dari dunia olahraga, teman Pro 2. Kali ini langsung aja. Ada informasi dari pebalap muda Indonesia, Kiandra Ramadipa, yang kali ini memulai balapan Moto3 Junior 2026 di sirkuit Ricardo Tomo Valencia Spanyol ya, teman Pro 2, pada hari Minggu. Ini tadi ya, dengan start di posisi ke-12, Ramadipa mencatat waktu 1 menit 39,454 detik dalam sesi kualifikasi kedua pada hari Sabtu, atau dia ini 1,017 detik dari pembalap Spanyol Carlos Cano yang akan berada di pole position dengan 1 menit 38,43 detik ya, teman Pro 2. Di sesi sebelumnya, dalam hari yang sama ya, Ramadipa mencatatkan waktu 1 menit 38,776 detik yang membuatnya menempati posisi ke-12. Di hari Jumat, ya, Ramadipa juga bahkan mengakhiri sesi di posisi pertama setelah mendapatkan waktu 1 menit 39,299 detik. Balapan seri kelima Moto3 Junior Valencia ini digelar teman Pro 2 dua kali ya, Minggu dan juga masing-masing 16 lap. Sesi pertama ini dimainkan pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan juga sesi kedua nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ramadipa menempati peringkat kelima klasemen Moto3 Junior 2026 dengan 64 poin, terpaut 30 poin nih dari puncak klasemennya Carlos Cano. Dari 6 kali balapan di musim ini, Ramadipa sekali memenangkan balapan di sirkuit Estoril Portugal ya, pada pertengahan Juni lalu. Dia ini baru berusia 16 tahun nih, teman Pro 2, juga sempat naik podium ketiga pada balapan pembuka di sirkuit Barcelona Catalunya pada akhir Mei. Semoga aja bisa semakin melejit ya karirnya Ramadipa ini, teman Pro 2, yang nantinya juga bisa naik-naik lagi ke Moto2, kemudian bisa ke MotoGP gitu ya. Kita sangat-sangat menantikan gitu ya, teman Pro 2. So, semangat terus pokoknya buat Ramadipa, semoga hari ini race-nya berjalan lancar, tidak ada kendala gitu ya, teman Pro 2. Kita semuanya mendukung, semoga bisa naik podium.

0: tuh tas, Kang. Isana lah itu sepatu ya, Pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasian eh cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Ding cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat pe kita.
1: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Nonsense dari Sabrina Carpenter Tumbuh Pro 2 baru saja aku hadirkan buat kamu semuanya di siang hari ini ya. Tentunya masih semangat ya untuk menyimak informasi dari dunia olahraga yang akan aku sajikan hari ini Tumbuh Pro 2. Kali ini ada dari panjat tebing nih Tumbuh Pro 2. Tentunya hal yang membanggakan karena atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani atau kerap disapa Srondeng ya Tumbuh Pro 2. Ini meraih medali perunggu nomor elit putra pada World Climbing Series atau WCS Klopper 2026 di Slovenia Tumbuh Pro 2. Srondeng kita nyebutnya memang dia julukannya Srondeng Tumbuh Pro 2. Ini mencatatkan skor 28 plus pada babak final untuk mengamankan posisi ketiga sekaligus membawa pulang medali perunggu dari seri yang hanya mempertandingkan disiplin lead tersebut ya Tumbuh Pro 2. Medali emas menjadi milik atlet Jepang Neo Suzuki yang tampil sebagai peraih skor tertinggi dengan 33 plus. Sementara medali perak ini diraih rekan senegaranya Satone Yoshida dengan skor 30 plus. Demikian catatan yang dikutip dari World Climbing Tumbuh Pro 2. Tentunya hasil ini menunjukkan kemampuan Srondeng ya dalam menjaga performa setelah tampil kuat pada babak kualifikasi. Dalam kualifikasi ia mencatatkan skor 5,1 dan berada di posisi ketujuh sehingga berhak melaju ke semifinal. Srondeng nih baru 20 tahun ya Tumbuh Pro 2, tapi prestasinya juga nggak main-main. Srondeng kemudian menempati posisi kelima pada semifinal dengan catatan nilai 33 untuk melaju ke babak akhir yang berlangsung ketat dengan dominasi atlet dari Jepang, Italia, dan juga Korea Selatan. Srondeng ini mampu ya melewati sebagian besar tantangan jalur meski belum mampu menyamai capaian Suzuki dan juga Yoshida yang berada di posisi teratas nih Tumbuh Pro 2. Medali perunggu di Koper ini juga menjadi pencapaian penting bagi Srondeng setelah pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia PPFPTI ini memasang target agar atlet ini mampu memberikan performa terbaik dan juga melanjutkan perjuangan hingga babak final. PPFPTI sebelumnya menyebut keikutsertaan di WCS ini sebagai kesempatan ya untuk meningkatkan peringkat dunia sekaligus menguji kesiapan atlet menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang yang dijadwalkan berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Yuk segera download RRI Digital.

0: dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan ter

0: Oke, itu Bro 2, ada satu informasi terakhir ya sebelum nanti kita beralih ke Pro 2 Jakarta. Kali ini ada dari petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Road Life yang mengalahkan rekan senegaranya Janice Chen yang berdua dengan petenis Kanada Leila Fernandez dengan skor 6-4 dan juga 6-4 untuk melaju ke babak 16 besar US Open 2026. Unggulan kesebelian itu tampil lebih efektif ya dalam memanfaatkan peluang pada pertandingan putaran kedua di court 17 New York di hari Sabtu kemarin teman Pro 2. Sejak set pertama, kedua pasangan ini sebenarnya udah bertarung ketat ya dalam permainan servis. Namun, Aldila dan juga Erin mampu memanfaatkan peluang break dengan lebih baik. Mereka mendapatkan 5 peluang break point dan mengonversinya 3 di antaranya untuk memenangkan set pembuka dengan 6-4. Janice dan juga Leila memiliki 6 peluang juga mematahkan servis lawan pada set pertama dan kedua, tetapi hanya mampu mengonversi 1 atau 16,7% dari seluruh kesempatan di teman Pro 2. Di set kedua, Aldila dan juga Erin kembali menjaga tekanan melalui permainan pengembalian. Mereka berhasil menciptakan 2 break dan juga mempertahankan keunggulan hingga menutup set kedua dengan 6-4.
1: Yang akan datang nanti, biar
0: dan tentunya keunggulan tersebut ya teman Pro 2 ini memastikan Aldila dan juga Erin melangkah ke babak 16 besar dan sekaligus menghentikan perjalanan Janice Chen dan juga Leila di US Open 2026. Ya apapun itu hasilnya, yang pasti Indonesia yang melaju ya karena dua-duanya ada perwakilan dari Indonesia. Dan teman Pro 2, thank you banget yang sudah menyimak ya informasi dari dunia olahraga yang sudah aku sajikan di siang hari ini. Ini aku akhiri lebih awal ya teman Pro 2 karena memang nanti setelah ini kita akan bergabung ke program Madua RRI Jakarta buat mengikuti chart nasional dan juga internasional yang nanti bakal ditemanin sama Desi Aliana dan juga Elanada Krasandaru yang pastinya bakal seru juga ya. Kita simak bareng-bareng siapa jawara di minggu ini teman Pro 2. So pastinya juga udah gak sabar banget ya. Tetap stay tune aja di 95,2 Pro 2 dan Madiun teman terbaik kamu.

0: Saatnya tips kentongan. Tips kentongan.
1: Meski sangat membahayakan jika sudah terinfeksi, rabies menjadi salah satu penyakit yang dapat dicegah dengan menerapkan beberapa langkah sederhana. Berikut ini langkah sederhana untuk mencegah rabies. Langkah pertama untuk mencegah rabies dapat dilakukan dengan memvaksin hewan peliharaan. Vaksin rabies wajib dilakukan saat peliharaan menginjak usia 4 bulan. Vaksin umumnya perlu diulang sebanyak 1 tahun sekali, sesuai anjuran dokter hewan. Sebaiknya, jangan biarkan hewan berkeliaran sendiri di luar rumah. Pasalnya, jika ia bertemu hewan liar dan berinteraksi, resiko terkena rabies menjadi semakin tinggi. Bisa saja, hewan peliharaan sudah terinfeksi rabies tanpa sepengetahuan Anda. Oleh karena itu, selalu awasi ketika bermain dan pastikan untuk divaksin. Pemilik hewan peliharaan cenderung memiliki rasa empati yang tinggi terhadap hewan liar. Dia juga tidak segan-segan untuk memelihara hewan liar, jika dirasa hewan tersebut membutuhkan tempat tinggal yang layak. Hal tersebut boleh saja dilakukan asal periksakan hewan liar terlebih dahulu ke vet untuk memastikan kesehatannya.
0: Yuk, segera download RRI Digital. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

0: posisi 19 itu dia Romaria dengan 24/7 teman Pro 2. Yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus sih beneran. Aku tuh sampai kaget banget pas ngelihat Romaria ke Music Live Chat waktu itu kayak wow, dia sudah menjelma menjadi gadis yang cantik luar biasa. Tapi kalau ngomongin yang cantik juga, penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace teman Pro 2 yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto di lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: Masih ada di posisi 17, tidak beranjak kemana-mana. Sama seperti minggu lalu, itu dia kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20. Dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta, yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana. Masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu Teman Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana. Apakah masih bisa bertahan? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: aku sih mungkin emang udah pasarnya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang seneng denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: kalau kamu emang suka sama lagu ini, request terus yang banyak. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 8 ada Sal Priyadi dengan Foto Kita Blue.
1: Number 8.

0: Jessica Toglojas dan juga adik Govinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya. Kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: sisi 5 ke posisi 3 teman Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 2.

0: sih kira-kira juara saat kita minggu ini? Sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Calai Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, Mai Main Gue. Di posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4, ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini Teman Pro 2, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: lupa ya dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue Davey Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, music video Lisa terbaru berjudul Sawadika berhasil tembus 70 juta views dengan waktu 24 jam nomor 2. Dan hingga saat ini MV sudah menembus hingga 90 juta penonton dan Lisa berhasil memecahkan rekor dengan menjadi soloist pertama dalam sejarah yang punya 2 music video lebih dari 70 juta tampilan dalam waktu kurang dari 24 jam di YouTube.
1: Info
0: ketiga, grup musik Arctic Monkeys dirumorkan akan ke Jakarta tahun depan itu Mombro 2. Hal itu langsung memicu spekulasi juga dari netizen karena ada salah satu fanbase Arctic Monkey yang mengubah sebuah teaser dengan tulisan JKT 2027. Tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Arctic Monkeys apapun itu Mombro 2. Info ketiga, tour Ariana Grande Eternal Sunshine dikabarkan telah meraup pendapatan kotor sebanyak 107 juta US dollar atau sekitar 1.900 miliar rupiah dari total 41 pertunjukan. Gokil.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsma FM Pro 2 Jakarta.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pradua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pradua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pradua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pradua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pradua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pradua di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, Teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, Teman Pro 2, di minggu ke-6 ya, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: Plus 92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: ke-11 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Sama Pro 2 masih ditemani sama gue Landa Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh tempat kedua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu kesembilannya ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro2, atau runner-up kita di minggu ini. Di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

jawara kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan Sweet. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 National minggu ini, say hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang berhasil menjadi jawara di Indonesia Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye. Oh, I just might.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Info Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 Lir Madi untuk mantar baik kamu saja info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, teman Pro 2 Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia PP Perbasi mengumumkan 12 pemainnya akan memperkuat Timnas Basket Putra Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Dua pemain naturalisasi, Lester Prosper dan juga Anthony Beano, masuk dalam daftar tersebut bersama sejumlah pemain berpengalaman termasuk Derek Michael, Andakara Prastawa, Vincent Kosasih dan juga Yuda Saputra yang dipercaya sebagai kapten. Selain nama-nama tersebut, skuad Merah Putih juga diperkuat Dame Diagne, Abraham Grahita, Ali Bakir, Hendrik Yonga, Pandu Wiguna, serta Fir dan Guntara yang menjadi satu-satunya pemain debutan dari Timnas Basket Putra tahun ini. Indonesia akan menghadapi persaingan berat karena tergabung satu grup dengan tuan rumah Jepang, Korea Selatan, dan juga Arab Saudi. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2 Lisa resmi merilis single terbaru Sawadika bersama video musik bernuansa budaya Thailand pada Jumat 4 September 2026. Video musik tersebut menampilkan Muay Thai, tuk-tuk serta sejumlah sudut kota Bangkok sebagai elemen visual utama. Sawadika sendiri menjadi single utama dari EP terbaru Lisa bertajuk Press Play yang dijadwalkan dirilis Oktober mendatang. Lagu tersebut mengangkat sapaan Thailand Sawasdika atau Halo sebagai judul sekaligus sebagian penting dari konsepnya. Untuk informasi lainnya teman Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin tolong tas ya. yang aku beli ini itu penting loh.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Ih, apaan sih?
0: Aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.

0: Jangan meremehkan kebaikan. Bisa jadi seseorang masuk surga bukan karena puasa sunnahnya atau panjang sholat malamnya, tetapi karena akhlak baiknya dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda. Kiai Haji Maimun Zubair, Sarang, Rembang, Jawa Tengah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.

0: Temu Pro Duet sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.
1: Saat dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.

0: kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Poro pendere saking tlatah Banjarnegara ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tapak Sejarah. Omah Watu. Omah Watu terletak di kaki Gunung Lawu. Omah Watu berada di Dusun Bulurjo 2 di Desa Hargomulyo, Ngerambe, Ngawi. Lokasi wisata ini tidak jauh dari SD Hargomulyo 4 dan wisata Kebun Teh Jamus. Bangunan ini terdaftar sebagai salah satu situs bersejarah di Kabupaten Ngawi yang dapat menjadi objek wisata. Omah Watu ini adalah paduan gaya arsitektur klasik. Meski bentuknya masih tidak beraturan, bangunan ini tidak menggunakan semen, tetapi susunan batako saja. Uniknya, bahan bangunan tidak hanya bebatuan sungai besar, tetapi juga kerikil. Hanya ada satu pintu masuk, bentuknya terlihat seperti pintu. Bangunan ini terdiri dari beberapa penghalang. Bagian ini terdiri dari tumpukan batu yang bertindak sebagai pembagi ruangan. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini, teman Pro 2. Lanjut kebersamaan kita masih di Sore Ceria, kali ini barengan sama Kania Putri. Temenin kamu sampai nanti jam 24 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam di hari ini, di Minggu, kalendernya 6 September 2026. Sambil nyantai sore sampai malam di akhir pekan ini, teman Pro 2 ya. Nanti jam 7 malam kita bakal simak Indonesia Pro Indie. Kemudian di Jaga Malam ada informasi seputar film, ada informasi lain yang unik juga, teman Pro 2. Ada Curhat Dong Drama Radio yang bakal hadir ke ruang dengar kamu, yang pastinya masih dengan single-single pilihan yang disiapkan oleh musik director kita, menemani istirahat malam kamu di jelang Senin yang mungkin besok menjadi hari yang super padat lagi. Semoga hari ini kamu sudah cukup ya untuk menghimpun kembali energi, untuk healingnya juga, dan siap memulai pekan baru esok hari dengan lebih semangat dan yang pasti dengan pencapaian yang lebih baik lagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan aktivitas Gunung Anak Krakatau masih dapat berubah dan meningkat. Hal ini terlihat dari berbagai parameter kegempaan dan aktivitas vulkanik yang masih terekam selama pemantauan. Demikian disampaikan Kepala Badan Geologi Lana Saria. Hari ini teman Pro 2 yang menurutnya pemantauan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan berbagai jenis sinyal kegempaan untuk melihat perkembangan aktivitas gunung. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria menjelaskan erupsi berlanjut dimulai pada Jumat 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai oleh semburan lava berlanjut atau lava fontain, suara gemuruh, dan suara dentuman yang terdengar masyarakat. Anak Krakatau pernah erupsi

0: pada 22 Desember 2018 yang menimbulkan longsor dan gelombang tsunami. Anak Krakatau kembali erupsi pada 2 Juli 2026 dan status aktivitasnya berubah dari level 2 menjadi level 3. Informasi lain, Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker membuka pendaftaran pelatihan vokasi nasional PVN Batch 5. Ini bertujuan untuk mempercepat peningkatan keterampilan tenaga kerja agar semakin adaptif terhadap kebutuhan industri. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui platform Skill Hub Kemnaker mulai 27 Agustus hingga 16 September 2026. Menteri Ketenagakerjaan Memnaker, Yasyirli, mengatakan seluruh program dirancang berbasis kompetensi sehingga peserta tidak hanya menguasai teori. PVN Batch 5 memprioritaskan pencari kerja, korban pemutusan hubungan kerja PHK, serta calon wirausahawan khususnya lulusan SMA, SMK sederajat. Informasi selengkapnya kamu bisa baca di laman rri.co.id.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Set goal, challenge yourself and achieve them. Live a healthy life and make every moment count. Rise above the obstacles and focus on the positive. Tetapkan tujuan, tantang dirimu dan capai tujuan tersebut. Hiduplah dengan sehat dan hitunglah setiap waktu yang kamu miliki. Bangkitlah mengatasi rintangan dan fokus pada yang positif. Robert H. Goddard.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

irmã.

di indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune. Kembali dari kawasan Mejen Panjaitan 10, teman Pro 2 barengan sama Kania, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Nih, hari Minggu ini teman Pro 2, kamu isi dengan kegiatan apa? Nonton film kah? Aku punya beberapa rekomendasi film scientific fiction, teman Pro 2 ya, yang kalau menurut informasi yang aku dapatin dari rri.co.id, teman Pro 2, ini film sci-fi. Gimana ya baca singkatannya ya? Yang pasti adalah film fiksi ilmiah, teman Pro 2, dengan rating yang cukup tinggi yang bisa menjadi rekomendasi tontonan kamu. Apa saja? Nanti deh teman Pro 2, aku bakal spill buat kamu ya. Nikmati dulu single-single pilihan. Meluncur ke ruang dengar kamu sambil nikmati istirahat. Sore, jelang, malam. Masih jam 20 sih, masih sore harusnya ya.

0: station. Moment of the day. That some achieve great success is proof to all the others that can achieve it as well. Meraih kesuksesan besar adalah bukti bagi semua orang lain bahwa bisa mencapainya juga. Abraham Lincoln.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, film fiksi ilmiah selalu menarik ya, karena memadukan teknologi, ruang angkasa, kadang ya settingnya, dan yang pasti ide-ide futuristik. Ada beberapa film ya dengan rating tinggi dan juga reputasi kuat di genre scientific fiction ini, teman Pro 2. Interstellar yang punya rating 8,7 dari lebih dari 2,6 juta pengguna. Film Christopher Nolan ini mengikuti astronot yang mencari tempat baru begitu ya bagi manusia saat bumi makin sulit dihuni. Cerita Interstellar memadukan eksplorasi ruang angkasa, relativitas waktu, lubang cacing, dan gravitasi. Kekuatan film ini juga datang dari konflik keluarga yang terasa dekat dan emosional. Kemudian film lain adalah Inception, teman Pro 2, yang meraih rating 8,8 dan menjadi salah satu karya Nolan paling populer. Film ini mengisahkan pencuri yang masuk ke mimpi manusia untuk mencuri rahasia atau menanamkan ide. Konsep mimpi bertingkat membuat penonton harus memperhatikan waktu, ruang, dan realitas yang terus bergeser. Aksi, musik, dan struktur ceritanya membuat film ini tetap kuat meski butuh fokus tinggi. Kemudian ada The Matrix, teman Pro 2, yang punya rating 8,7 ya, dan dianggap sangat berpengaruh dalam perfilman scientific fiction. Film ini mengikuti Neo, peretas yang sadar hidupnya ternyata simulasi buatan, kecerdasan buatan begitu ya. Selain menawarkan aksi ikonik, film ini juga mempertanyakan realitas, teknologi, dan kebebasan manusia serta batas kehidupan yang nyata dengan simulasi. Pengaruhnya terasa lewat gaya visual, koreografi pertarungan, dan konsep.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman Prodo masih membahas tentang rekomendasi film fiksi ilmiah dengan rating tinggi, teman Prodo. Selain Interstellar, Inception, dan The Matrix, ada Star Wars, The Empire Strikes Back, yang memperoleh rating 8,7. Film ini memperlihatkan perjuangan Luke Skywalker saat aliansi pemberontak ditekan ke Kaisaran Galaksi. Film ini memperluas dunia Star Wars dengan cerita yang lebih kelam dari pendahulunya. Kemudian ada Terminator 2 Judgment Day. Film garapan James Cameron ini punya rating 8,6. Kisahnya mengikuti karakter Sarah Connor dan George Connor yang diburu mesin pembunuh dari masa depan. Perjalanan waktu, aksi intens, dan hubungan manusia dengan mesin menjadi daya tarik utamanya. Belum lagi efek visual yang dianggap revolusioner pada masanya yang masih sering dibahas sampai sekarang. So, teman Prodo, setidaknya dari 5 ya film yang aku sebutin tadi, Interstellar, The Matrix, kemudian ada Inception, Star Wars, The Empire Strikes Back, Terminator 2, Judgment Day, kira-kira kamu sudah pernah nonton versi yang mana atau di seri yang mana? Oke, teman Prodo, itu ya rekomendasi film scientific fiction dengan rating tinggi yang bisa menjadi tontonan kamu yang suka banget dengan film fiksi ilmiah. Teman Prodo, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita masih lanjut di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut

0: lembut menjadi salah satu aset wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah.

sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara dengan pekerja paling bahagia di kawasan Asia Pasifik berdasarkan laporan terbaru Workplace Happiness Index yang dirilis JobStreet by SIG. Survei yang dilakukan pada Oktober sampai November 2025 ini terhadap sekitar 1.000 responden usia 18 sampai 64 tahun menunjukkan bahwa 82% pekerja Indonesia mengaku merasa bahagia hingga sangat bahagia di tempat kerja. Angka ini jauh melampaui negara lain seperti Singapura, Australia, dan Hong Kong. Selain itu, 86% responden merasa dihargai oleh perusahaan, sementara 75% menilai pekerjaan mereka memberikan kepuasan batin dan terasa bermakna. Meski gaji yang lebih tinggi masih menjadi tujuan utama bagi 54% pekerja, laporan ini menegaskan bahwa faktor penentu kebahagiaan kerja di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh keseimbangan kehidupan kerja dan tujuan kerja. Hubungan yang suportif dengan rekan kerja, lokasi tempat kerja, serta perasaan bahwa pekerjaan memiliki makna menjadi kontributor utama kebahagiaan. Namun demikian, tantangan tetap ada ya, terutama terkait tingkat stres, beban kerja, dan peran kepemimpinan senior yang masih mempengaruhi ketidakbahagiaan sebagian pekerja. Sehingga peran pemimpin dinilai krusial dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan berkelanjutan. Kamu termasuk di dalamnya?

0: pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

pilih teman yang baik. Loh, apa hubungannya teman yang baik sama kesehatan? Setuju atau tidak, dukungan sosial, apalagi di tempat kerja, di tempat aktivitas sehari-hari, penting untuk kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Ini adalah hasil penelitian hubungan antara pekerjaan dan juga kesehatan yang dilakukan oleh Profesor Psikologi di Stanford, Catherine Haney. Dukungan dan support sangat bisa datang dari circle pertemanan, termasuk juga dari rekan kerja yang sudah menjadi teman dekat, atau interaksi dengan kenalan yang ramah, ini juga bisa meningkatkan kesejahteraan seseorang. Studi di berbagai negara seperti Spanyol, Jepang, Jerman, Islandia menunjukkan memiliki teman yang baik tidak hanya dapat meningkatkan kepuasan, tapi juga bisa meningkatkan kesehatan, termasuk mental, dan lebih sedikit pengalaman traumatis, bahkan mungkin umur yang lebih panjang. Kalau berbicara tentang dukungan sosial, ini tidak melulu dalam bentuk curhatan, tetapi sekedar ya saling membantu rekan kerja misalnya, atau mungkin teman di sekolah, ini juga bisa menahan efek negatif dari stres. Tujuannya tidak harus mendapatkan teman seumur hidup, walaupun bagus sih bila itu bisa dilakukan, melainkan untuk menumbuhkan rasa berada di tempat yang tepat, dan itu yang membuat kenyamanan dan juga kesejahteraan hati yang dimaksud.

0: Tapak Sejarah. Sendang Tawun. Lokasinya berada di Desa Tawun, Kecamatan Kraseman Ngawi. Taman wisata Tawun ini telah beroperasi sejak tahun 1952 dengan cerita khas penemuan sendang Tawun oleh Ki Ageng Tawun atau Mentawun. Salah satu tempat pemandian di Ngawi ini juga memiliki legenda ribuan bulus seperti kura-kura, dan salah satu upacara adat tahunan yang digelar adalah keduk beji atau sebuah upacara adat membersihkan sendang yang dikeramatkan itu. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Mengadopsi kebiasaan sehat menjadi jalan yang bermanfaat menuju pengembangan diri. Dengan tujuan terkait kesehatan mental, ahli neurologi membagikan rekomendasi berbasis kebiasaan yang dapat membantu mendukung kesehatan otak. Ketua dan Direktur Grup Neurologi di Rumah Sakit Yent Heart, Dr. Kunal Bahrani, mencatat banyak kekhawatiran sehari-hari seperti konsentrasi yang buruk, sering lupa, ketidakstabilan emosi dan kelelahan mental terkait erat dengan bagaimana otak didukung setiap hari. Dr. Bahrani membagikan, paparan cahaya alami di pagi hari adalah salah satu cara paling sederhana namun paling efektif untuk mendukung kesehatan otak. Ini membantu menyinkronkan siklus tidur bangun, meningkatkan kewaspadaan di siang hari, dan mendukung kualitas tidur yang lebih baik di malam hari. Dr. Bahrani menekankan bahwa momen singkat yang dihabiskan duduk di dekat jendela atau berjalan-jalan pagi di luar ruangan dapat membuat perbedaan besar. Dalam hal melakukan pekerjaan, Bahrani menyarankan untuk tidak lagi melakukannya secara multitasking, namun berfokus pada satu tugas. Multitasking yang sering dilakukan memberikan beban kognitif yang berat pada otak, mengurangi efisiensi, dan melemahkan rentang perhatian seiring waktu. Untuk menanamkan kebiasaan fokus, Bahrani menyarankan untuk mengatur blok kerja yang terstruktur, berhenti sejenak secara sengaja sebelum memulai tugas, dan meminimalkan gangguan latar belakang. Lakukan juga kebiasaan menulis untuk memberi otak cara mengatur informasi dan mengatur respons emosional. Menulis juga terbukti mengurangi stres dan meningkatkan pengaturan emosi. Sertakan juga gerakan fisik teratur seperti berjalan kaki, yoga, atau pergangan karena mendukung kesehatan otak dan kesejahteraan emosional. Bahrani mengatakan gerakan mendukung kesehatan otak dengan meningkatkan aliran darah dan mendorong pelepasan neurokimia yang terlibat dalam pembelajaran dan memori. Hal lain untuk mendapatkan kesehatan secara keseluruhan yang baik adalah waktu tidur karena memainkan peran penting dalam konsolidasi memori, pemrosesan emosi, dan pemulihan neurologis. Pola tidur yang tidak teratur dapat menyebabkan penurunan konsentrasi, motivasi rendah, dan peningkatan sensitivitas emosional. Batasi juga paparan digital sebelum tidur untuk membantu otak memulihkan rentang perhatian dan mendukung keseimbangan kognitif. Beri jeda harian untuk mengurangi stres dan mengelola tuntutan emosional dengan lebih baik.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan tautan pendaftaran forum awardee beasiswa unggulan FABU.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tautan pendaftaran forum awardee beasiswa unggulan FABU adalah hoax.
5: Faktanya,
3: dilansir dari tembakhoax.id, tautan terindikasi penipuan phishing karena mengarahkan pengguna ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi. Diketahui bahwa program beasiswa unggulan 2026 dari pemerintah belum dibuka. Adapun cara untuk mendaftar beasiswa unggulan adalah dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen kelengkapan pada laman resmi beasiswaunggulan.kemendikdasmen.go.id.
6: Cek

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sampean sudah tak anggap sedulur, sudah 4 tahun nyewa rumah saya.
2: Iya Pak, saya ya sudah betah tinggal di sini yuk. Soalnya kampung Madyo Taman sini memang nyaman Pak. Lingkungannya bersih, warga kampungnya ramah, terus guyub rukun Pak.
1: Budayanya warga sini memang sudah dari dulu begitu Mas. Tua muda, podo seneng jogo toto kromo.
2: Laras niku Pak, bener. Jadi kangen tan jenengan.
1: Lah kok ngerti toh Mas?
2: Cuma nebak Pak. Soalnya Pak Kirno yo sudah 1 tahun gak tindak kesini.
1: Ya sebenarnya memang kangen sama suasana kampung Madyo Taman sini Mas. 4 tahun yang lalu, yo berat mau ninggal ke. Tapi mau gimana lagi? Wong keadaan nuntun untuk pindah. Terus rumah sini tak kontrak ke.
2: Tenang Pak, rumah yang jenengan tetap Pak jaga, tak rawat toh Pak.
1: Saya percaya sama sampean Mas. Tapi maaf sebelumnya gih Mas. Gimana ya?
2: Memangnya ada apa toh Pak Kiro? Kalau sekiranya saya ada salah, monggo disampaikan lho Pak.
1: Oh, enggak Mas. Enggak ada yang salah dari sampean kok.
2: Apa biaya sewa kontrakin naik Pak?
1: Bukan itu maksud saya Mas.
2: Terus apa Pak Kirno?
1: Gini Mas Hanung, dengan banyak pertimbangan, rencana rumah Madyo Taman sini mau tak jual Mas.
2: Loh, dijual?
1: Enggak Mas.
2: Wah, beneran kalau gitu, saya beli saja nggih Pak.
1: Sekiranya Mas Hanung minat, monggo Mas.
2: Ya jelas minat toh Pak. Terus harga jualnya berapa?

0: Kalau sudah yakin semua klausul, sekarang jenengan tanda tangan di kolom yang sudah saya beri tanda tangan ini, nggih, Mas?
1: Siap, Mbak. Ini, Mbak, sudah.
0: Nggih. Ini tanda tangan sudah lengkap. Jadi, akad ini resmi berlaku mulai hari ini, nggih, Mas? Total plafon kredit yang disetujui 120 juta, tapi dana yang diterima nanti tidak utuh, nggih, karena ada potongan untuk biaya administrasi.
1: Sekitar berapa, nggih, Mbak, potongannya?
0: Total potongan 7 juta, Mas.
1: Jadi ini nanti saya terima di angka 113 juta, nggih, Mbak?
0: Benar, Mas Hanu.
1: Kira-kira berapa lama, nggih, proses pencairannya?
0: Proses pencairan dana nanti akan dikirim ke rekening jenengan paling lambat 2 hari dari sekarang.

0: Maaf yo mas, jadi ngerepotin jenengan.
1: Alah, ngopo to yo, wis lumrahe. Kalau sedulur ada repot, opo aku ya diem.
0: Matur nuwun yo Mas Aryo.
1: Yo, podo-podo. Ini Han, sapimu dua itu sudah laku.
0: Jadi ini laku berapa mas?
1: Sekitar 60 juta Han.
0: Wah, yo syukur mas. Bisa nggo tambah-tambah ki.
1: Kalau masih kurang, kasih kabar lo.
0: Sudah mas, itu sudah cukup.
1: Ya wes, nanti tak TM ya.
0: Nggih mas. Dek.
2: Piye mas?
0: Saumpama sepeda motornya dijual satu ngono piye? Supaya ini bisa nyampe target 200 juta.
2: Kalau aku ndak apa-apa mas, monggo. Kalau sekiranya itu bisa nutup harga rumahnya.
0: Lah terus, kamu nanti pakai apa buat wira-wiri?
2: Tenang mas, ndak usah khawatir. Kan masih ada sepeda motor satu nih toh. Bisa dipakai gantian. Oh iya mas, terus ini ya masih ada tabungan. Bisa buat tombok.
0: Loh, iya toh. Lah tabungannya saya piro?
2: Sekitar 15 jutaan mas.

0: Wah, bentar lagi bakal jadi tetangga selamanya iki.
1: Doane ya mbak, muga-muga lancar semuane.
0: Kalau sekirane butuh sokongan, aku siap loh.
1: Oh, matur nuwun loh mbak Yun. Kayak dah cukup kok.
0: Ya syukur, melu seneng dek Laras.
1: Tapi ya itu mbak, jadi mikir angsurannya nanti.
0: Eleh, kalau itu ya sak mestine toh dek, kudu dijalani. Wong semua ya demi dan untuk lo. Nah kemarin itu ngambil utang di bank sekitar piro toh dek?
1: 120 juta mbak.
0: Lah kok ndak sekalian 200 juta toh?
1: Wah, nanti malah beban yang angsurannya toh mbak. Makanya ambil segitu, sing bisa dijangkau sesuai kemampuan.
0: Iya ya dek, bener itu. Tapi aku yakin semua pasti ada jalannya kok. Alon-alon waton kelakon, pelan-pelan tapi pasti.
1: Eh bentar mbak, tak lihat dari tadi masa itu kok mondar-mandir depan rumah ya mbak ya.
0: Lah iya toh, itu siapa toh dek?
1: Aku dewe yo ndak kenal kok mbak, baru ngerti ini aku.
0: Mungkin kalau temennya Mas Hanu.
1: Ya bisa jadi mbak. Bentar nih mbak, coba tak kesana dulu.
0: Iya dek.
1: Maaf, jenengan mau cari siapa nggih?
2: Nggak cari siapa-siapa mbak.
1: Terus mau apa ya mas?
2: Ini cuma mau ngecek rumah mbak.
1: Loh, memang masnya petugas sensus atau petugas apa mas?
2: Oh, bukan mbak, saya Setio. Kalau mbaknya yang ngontrak rumah ini nggih sama Mas Hanu.
1: Bener mas, saya Laras. Bentar, jenengan dapat info dari mana kalau saya ngontrak rumah sini?
2: Dari atasan juga senior saya Pak Kerno mbak.
1: Oh satu kerja toh?
2: Nggih mbak, malah dulu sebelum rumah dikontrak jenengan, saya sempat singgah di rumah ini. Kerep main kesini, ya diskusi pekerjaan mbak. Jadi nih ya tahu kondisi nih.
1: Terus kesini sebenarnya ada keperluan apa ya mas?
2: Gini mbak, satu minggu yang lalu saya kan ketemu Pak Kerno, ditawari rumah sini.
1: Maksudnya? Masih ditawari terus mau ngontrak sini gitu mas?
2: Oh, enggak mbak. Malah saya mau beli rumah ini. Kemarin sudah ada kesepakatan sama Pak Kerno. Saya bayar separuh dulu, kurangane mau tak lunasi satu minggu berikutnya.
1: Loh, iya Toki, masih berarti sudah DP gitu?
2: Iya mbak, benar.
1: DP-nya berapa mas?
2: 150 juta mbak.
1: Dari harga?
2: 300 juta.
1: Oh, racet toh.

0: gimana toh Pak? Wong jelas sudah ada rembukan rumah mau tak beli sama Mas Hanung kok malah dijual ke orang lain loh.
1: Sabar Mbak, sabar.
0: Sabar, sabar piye? 200 juta kok dibandingkan sama 300 juta. Ayo pilih yang lebih gede. Iya toh Pak?
1: Ya bukan gitu Mbak.
0: Ya terus apa? Wong ya kenyataannya ngono. Jenengan ndak menghargai jerih payah kami Pak. Sampai kami utang bank, jual sapi, jual motor. Akhirnya mau dibales karo PHP. Rasa manusia wene sampean itu di mana toh, Pak? Pak.
1: Loh, saya Mbak, wong semua itu ya butuh perjuangan, pengorbanan. Konsekuensi apa ya harus siap, risiko berani nanggung.
0: Mudeng, Pak. Saya ngerti banget. Tapi carane ya ndak kayak gitu toh, Pak.
1: Lah carane terus piye? Apa ada kewajiban kalau aku jualnya harus sama sampean? Ngono, Mbak.
0: Pertanyaan yang ndak perlu tak jawab, Pak.
1: Mbak, perlu dipahami ya, Mbak. Aku mau jual ke siapa saja itu hakku. Wong aku yang punya rumah loh. Lah kok kamu yang ngatur?
0: Oh, gitu ya tanggapane. Oke, Pak. Saya paham sekarang. Jenengan pilih angka ketimbang jalin silaturahmi sama pas seduluran.

0: ucapannya Pak Kirno ya bener deh. Itu semua hak beliau. Jadi ya enggak usah dipaksakan.
1: Aku jengkel tenan kok, Mas.
0: Wis toh, wis. Semua ini jadikan pembelajaran. Sing ikhlas nerima keadaan. Meski enggak jadi memiliki bangunan ini, tapi kita masih punya bangunan kepercayaan, komunikasi, terus kejujuran.
1: Iya, Mas. Lah rencanane ke depannya terus piye? Wong pertengahan tahun rumah ini wis ditempati sama yang punya lho.
0: Sik, Dik. Sik. Mas Aryo ngebel iki.
1: Ya wis, ditompo sik, Mas.
0: Halo? Piye, Mas Aryo?
2: Ada info rumah dijual ini, Han.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Wisata berlayar memang membutuhkan waktu lama, tapi pernahkah kamu membayangkan berlayar selama nyaris 1 tahun penuh? Ya, pelayaran terpanjang di dunia ini akan berlangsung selama 301 hari. Pelayaran ini akan menjelajahi 100 negara. Adalah kapal layar Villa V Odyssey yang diluncurkan oleh Villa V Residence yang akan memulai berlayar pada November 2027 hingga Agustus 2028. Pelayaran bertajuk World Uncharted ini mengarungi dunia mulai dari Amazon hingga Antartika, Panama Channel hingga Greenland, Kepulauan Falkland hingga Pulau Paskah. Untuk menjadi salah satu penumpang yang ikut pelayaran luar biasa ini, kamu perlu merogoh kocek Rp684 juta rupiah atau setara 2 juta rupiah perharinya. Harga ini sudah termasuk semua makanan, akomodasi, tata graha atau housekeeping, binatu, internet berkecepatan tinggi, serta minuman dan kudapan. Gimana? Tertarik? Mumpung nih, kapasitasnya bisa menampung hingga 650 penumpang. Tapi ya itu, 600-an juta rupiah harganya. Touch.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Sendang Tawun. Lokasinya berada di Desa Tawun, Kecamatan Kraseman Ngawi. Taman Wisata Tawun ini telah beroperasi sejak tahun 1952 dengan cerita khas penemuan sendang tawun oleh Ki Ageng Tawun atau Mentawun. Salah satu tempat pemandian di Ngawi ini juga memiliki legenda ribuan bulus seperti kura-kura, dan salah satu upacara adat tahunan yang digelar adalah keduk beji atau sebuah upacara adat membersihkan sendang yang dikeramatkan itu. Tapak Sejarah.
1: Segera download RRI Digital.

terpanjang kamu naik kereta api dari mana ke mana nih? Sudah pernah coba rute kereta api terpanjang di dunia? Ya, layanan kereta langsung terpanjang di dunia yang menghubungkan Moskow, Rusia, dan Pyongyang, Korea Utara kembali beroperasi sejak Juni 2025. Perjalanan yang memakan waktu sekitar 8 hari penuh ini tercatat oleh Guinness World Record dengan total jarak tempuh fantastis yakni sekitar 6.213 mil atau sekitar 10.000 km. Sebagian besar rute perjalanan ini menggunakan jalur kereta api Trans-Siberia, rel tunggal terpanjang di dunia yang membentang 5.772 mil dari Moskow hingga Vladivostok. Bagi penumpang tujuan Korea Utara, mereka akan menempuh perjalanan menggunakan gerbong khusus yang dilekatkan pada kereta Trans-Siberia. Setibanya di Vladivostok, gerbong tersebut akan dipindahkan ke rangkaian kereta lain untuk melanjutkan perjalanan ke Pyongyang. Layanan kereta langsung Moskow-Pyongyang ini sebenarnya sudah ada sejak lama, namun sempat terhenti total akibat kebijakan pembatasan ketat yang diberlakukan Korea Utara saat pandemi COVID-19.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nicolaia, am o ciocolat, susu, strawberry sama popcorn ya.
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma.
1: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak, di rak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Day. Saya tidak gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berfungsi. I have not failed, I've just found 10,000 ways that won't work. Thomas A. Edison.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
3: Yuk segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Inspirasi Pro 2. Bakat adalah pemberian Tuhan, maka rendah hatilah. Popularitas adalah pemberian manusia, maka berterima kasihlah. Dan kesombongan adalah pemberian diri sendiri, maka

Teman Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari. Dari kawasan Mejen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas harus pamit undur diri. Jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi teman Pro 2. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Meja Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang pasti, yaitu tua, sakit, dan kematian.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli, baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Excuse me, Miss Lady. I truly think that you look really beautiful. Do you mind if I take you out tonight?

Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Musim kemarau kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila. Bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2. Manajemen Bandara Internasional Soekarno-Hatta menyampaikan permohonan maaf atas penghentian sementara operasional penerbangan. Adapun kebijakan darurat akibat erupsi Gunung Anak Krakatau tersebut diperpanjang hingga Senin pukul 8.59 waktu Indonesia Barat. Calon penumpang dihimbau untuk memeriksa status penerbangan melalui kanal resmi maskapai sebelum menuju bandara. Dampak sebaran abu vulkanik tersebut memicu gangguan perjalanan bagi 119.215 orang penumpang di terminal. Penutupan operasional sementara berimbas langsung pada akumulasi 923 penerbangan domestik internasional serta kargo angkutan, di mana penanganan layanan pengguna jasa penerbangan terus dimaksimalkan demi menjaga kenyamanan calon penumpang yang tertahan. Kemudian informasi lainnya, Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia setelah mengawali balapan dari posisi ke-19 pada hari Minggu 6 September 2026 kemarin. Pembalap Mercedes tersebut menyebut kemenangan di Monza sebagai mimpi yang menjadi kenyataan, di mana peluang Antonelli menang di kandang sendiri sempat terlihat kecil sebelum balapan 53 putaran tersebut dimulai, dan dia harus start dari barisan belakang setelah menggunakan sejumlah komponen power unit baru. Namun jalannya balapan berubah setelah insiden Charles Leclerc di tikungan terakhir putaran pertama yang memicu red flag, di mana saat balapan dihentikan, Antonelli sudah berhasil naik ke posisi 12. Tentu saja kemenangan tersebut, teman Pro 2, menjadi kemenangan pertama pembalap Italia di Monza sejak Ludovico Scarfiotti pada 1966. Antonelli juga menjadi pembalap kedua dalam sejarah Formula One yang menang setelah start dari posisi ke-19. Untuk informasi update lainnya, teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

Hai hai hai, 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, semangat pagi. Ini hari apa? Hari Senin. Senin 7 September 2026, Nabila kembali lagi menjumpai kamu semuanya di sesi Spada. Selamat pagi, semangat pagi ya. Apa kabar teman Pro 2? Semoga senantiasa baik nih ya. Baik, bahagia, sehat pokoknya. Ya ini kan masih hitungannya awal bulan banget gitu ya. Jadi pastinya masih pada fresh teman Pro 2. Fresh secara pikiran, harapannya seperti itu. Terlebih lagi sehat secara mental juga, jangan lupa ya. Nah jadi buat teman Pro 2, biar kamu semangat pagi, aku bakal temenin kamu di sesi awal ini ya, dengan informasi-informasi berita-berita update, mulai dari berita lokal, berita nasional, dan tentunya ditemenin sama lagu-lagu hits dari musisi Indonesia maupun musisi mancanegara. Nah bisa kamu simak pokoknya ya, sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat, Nabila bakal temenin kamu di sini teman Pro 2. Tapi kita bakal temenin kamu ya sampai menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Jadi pokoknya sepanjang hari ini program 2 RR Madiun bakal temenin kamu dengan agenda-agenda seru. So stay tune aja ya teman Pro 2. Selain di frekuensi 95,2, kamu juga bisa simak melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming rri.co.id.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Oke, teman Pro 2. Jadi informasi pertama berkaitan dengan BRIN yang mengungkapkan perkembangan inovasi tepung singkong untuk memadamkan karhutla. Di mana pengembangan riset material flame retardant berbasis pati singkong ini mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan menghadapi sejumlah tantangan. Dan salah satu yang menjadi tantangan di sini adalah ketersediaan amonium polifosfat atau amonium polifosfa APP yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Adapun tantangan lain terkait teknis yang harus diselesaikan seperti scale up atau peningkatan skala produksi pati sehingga bisa diproduksi secara massal. BRIN, kata Julinton di sini membutuhkan dukungan untuk meningkatkan skala produksi mulai dari laboratorium. Oleh sebab itu, teman Pro 2, BRIN tidak bisa menentukan waktu penyelesaian produksi hingga bisa digunakan untuk memadamkan karhutla. Selain itu, tidak ada target tertentu dari Presiden Prabowo Subianto untuk waktu penyelesaiannya, di mana dikatakan oleh Julinton juga bahwa perkembangan inovasi pati singkong yaitu pada tahap pengembangan di laboratorium terutama formulasi kestabilan penyemprotan. Pengembangan tersebut untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton menegaskan pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Untuk riset pengembangan pati singkong sendiri untuk mendukung prioritas BRIN, baik jangka pendek, menengah, dan juga panjang, fokus BRIN ingin memastikan bahwa teknologi tepung singkong untuk penanganan karhutla terbukti aman dan selanjutnya bisa diproduksi secara massal dan bisa diterapkan. Sejauh ini, teman Pro 2, belum ada penggunaan pati singkong di negara lain sebagai formula utama untuk memadamkan karhutla. Praktik umum yang digunakan adalah air plus foams atau busa pemadam dan juga water enhance. Dan di sini BRIN telah mengembangkan sejumlah inovasi untuk penanganan karhutla seperti pemantauan dan prediksi resiko menggunakan satelit dan juga penginderaan jauh, di mana modifikasi cuaca, pengembangan material dan juga sistem aplikasi untuk memitigasi dan pemadaman karhutla. Dalam hal ini, BRIN juga melakukan pemantauan data, hotspot cuaca, citra satelit, dan data laporan untuk proses lebih cepatnya. BRIN juga memiliki inovasi modifikasi cuaca yang sudah diaplikasikan untuk pembahasan lahan dan juga proses pencegahannya.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak. Yuk, segera download RRI Digital. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagikan tips menghemat BBM dengan menerapkan eco driving. Langkah yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai. Hindari pengereman tidak perlu atau pengereman mendadak. Selalu periksa tekanan ban dalam kondisi normal. Tidak sering-sering memanaskan motor. Jika motor tersebut sering digunakan, lebih baik tidak perlu dipanaskan. Membuka gas secara perlahan atau tidak agresif saat berkendara. Menjaga kecepatan konstan berkendara atau gunakan kecepatan secara konsisten. Tidak membawa barang melebihi kapasitas atau overload. Perawatan berkala seperti penggantian oli dan pembersihan filter udara.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Oke, selamat pagi teman Pro 2. Sambil siap-siap lagi mau OTW kerja ataupun ke sekolah. Kali ini Nabila temenin dengan informasi olahraga ya. Kita bergeser dari informasi pertama menuju informasi olahraga, yaitu DPP Perbasi resmi menetapkan 12 pemain Timnas Basket Putra Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Adapun pengumuman ini disampaikan pada hari Minggu 6 September 2026 menjelang keberangkatan skuad Indonesia menuju Jepang menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, Yuda Saputra dipercaya sebagai kapten untuk memimpin Timnas Basket Putra Indonesia menghadapi persaingan ketat pada ajang Asian Games. Lester Prosper dan Anthony Biani juga masuk skuad di mana memperkuat untuk memperkuat komposisi Indonesia bersama dengan sejumlah pemain berpengalaman lainnya nih teman Pro 2 di Jepang. Selain itu ada juga Derek Michael, Abraham Grahita, Ali Bagir, Andakara Prastawa, serta Vincent Kosasi yang juga turut mengisi daftar skuad Timnas Basket Indonesia. Sementara itu, Hendrik Yonga, Dame Diagne, Pandu Wiguna, dan Firdan Guntara melengkapi komposisi skuad Merah Putih untuk menuju Jepang juga. Firdan Guntara menjadi satu-satunya pemain berstatus debutan bersama dengan Timnas Basket Putra Indonesia sepanjang tahun di ajang nasional. Adapun David Singleton dipercaya sebagai pelatih kepala, didampingi Andri Malai dan Ismail yang bertugas sebagai asisten pelatih Timnas Basket. Komposisi 12 pemain tersebut disiapkan untuk menghadapi fase grup Asian Games bersama dengan Jepang, Korea Selatan, dan juga Arab Saudi. Di sini Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Jepang pada 10 September, Korea Selatan 11 September, kemudian Arab Saudi pada tanggal 13 September mendatang. Nah, untuk pertandingan ini teman Pro 2 akan menjadi kesempatan bagi skuad Indonesia menunjukkan kemampuan setelah menjalani persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan komposisi yang telah ditetapkan oleh Timnas Basket Putra Indonesia akan membawa 12 pemain yang tentunya terbaik nih ya untuk mewakili Timnas Merah Putih.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2.

Oke teman Pro 2, 4 gunung berapi di sejumlah daerah Indonesia mengalami erupsi bersamaan pada Minggu pagi. Dan sampai dengan Minggu 6 September pukul 9 waktu Indonesia Barat, ada 4 gunung berapi yang erupsi. Antara lain ada Gunung Anak Rakatau, Gunung Ibu, Gunung Ili Lewotolog, dan juga Gunung Semeru. Adapun Gunung Anak Rakatau berada di Selat Sunda, sementara Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Ili Lewotolog di Nusa Tenggara Timur, dan Gunung Ibu di Halmahera Barat. Untuk Gunung Anak Rakatau, erupsi sejak Jumat 4 September dan sebaran abu vulkaniknya tercatat menyebar dari Bengkulu bahkan sampai dengan wilayah Jabodetabek. Untuk Gunung Ibu di Provinsi Maluku Utara juga dilaporkan erupsi pada Minggu 6 September. Tinggi kolom letusan mencapai sekitar 400 meter. Di atas puncak atau sekitar 1725 meter di atas permukaan laut. Gunung api Ili Lewotolog di Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur kembali mengalami serangkaian erupsi dalam 48 jam terakhir, di mana letusan terkuat terjadi pada hari Minggu 6 September pukul 6:41 waktu Indonesia Tengah. Gunung Semeru di Jawa Timur juga mengalami erupsi yang sama pada Minggu 6 September pukul 7:51 waktu Indonesia Barat, di mana tinggi kolom abu teramati mencapai sekitar 1000 meter di atas puncak. Untuk teman-teman Pro 2, dimanapun kamu berada ya, di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, manapun lah pokoknya ya, karena kita berada di Ring of Fire, jadi diharapkan untuk teman-teman Pro 2 hati-hati, apalagi yang sudah terkena dampaknya abu vulkanik nih ya. Jangan lupa untuk memakai masker ya, kalau misalnya matanya gatel jangan diucek-ucek karena nanti bakal Nabila kasih informasi lanjutan berkaitan dengan bahaya paparan abu vulkanik pada kulit, dan juga masih banyak lagi informasi-informasi yang akan Nabila update untuk kamu semuanya. Stay tune!

0: alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Yuk, segera download RRI Digital.